Si Akaswani itu negar. Lumi pol ke camji gola, kenga taruk lugu arusok gosir ke galau mungkin aku memilenjir. Mungkin aku menjadi nengo marbomjir do. Deso go kasih kapek la aluk kelig la rendu nengi illegal immigrants kadem alrup malendrilen pala deso ke impact muku nam lagab. Government agaram dinci rupa riga kamba duna amla Union Home and Corporation Minister Amit Shah mendi mendi la mungkin jitu. Gandhinagar Lok Sabha constituency lo 340 crore arine developmental project molukriluk deko maro recommend kok jidaglo agom